nemere ka thuima khopelo yala nala le ha chumo mchapunya nari munera muniwira na kelukuluku yela naru hantone neruela no lele kan wiwo hosa naru sie khalai ni no munyera wili wili no pakan wimdinye mpacharento la pante ko sanyo so hiana hiana.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Rádio Trânsito.
2: Mulibonwa wa malejelo mwenye mabasa na kwa zakano nuli na tetu mrampani ingamu kusala iyo mlabo tene nuba Denis Vuza wa aswaya mrampani kama kakamini enabila walila na wina wa sundia atura tetu mrampani so Denis Vuza malejelo mwenye mabasa bagano nuli na tetu mrampani
3: no na dabuno ganwe si dawida mrampani mumbai wana mwimeleli mwala nekurunte na aswaya mdila iene wanchembiru wa Denis Vuza buram no na dabuno ndele wila nuba eni mugano makamaka akwe abale aneda na jinga bina abale aneda na mota nona ganwe si dhena iyo dabuno ndele wila nuba enimo wila nyu makamaka oneda na mikutes jinga na obe na mota nona niyo nufanyamu makata miyo menjeni makata miyo bavi makata miyo wila na media bisikileta au na media jinga murampani masiku mengi awene kankana lifoki nona mudhidhi wa matiu anukana makata meyo menjene makamaka mirudese the inkana maluju nona awene anofanya makapata miyo menjeni, daga murampani, sabo wila kamuli maluju, iya wene vina kana maluju. Nona iyo noa kukumeza wila munga kusaga mabasa ya aba. Makamaka abale anatu kula atu, bagaba iwa muwaku. Awene aromu ukasanya jingadawa. Wila ede pama murampani ma ya fanywe magudulano. Iya ifanywe ngovi. Nona awena ba age kawali foki motani wa o vina babiskaleta no awene anelo urabela ngovi anola bela ngovi sabo ya wila atu ena anenda obe na mkuta obe anenda na nyedo anoona wila osogoro wo mundu ni kanenda nona iyo makukomezwa ba numva ena ni wila wila mbarele egumi enyu mbarele vina egumi yatu enagwa masuku mengi iyo nwa kukumezaga abba yaba anedi ya jingavesi obe anedi ya nyota wila agendaga na matiu abale nezugu ya nchembira kuleti esile na abale wala mangani ngani wila
2: olondo kule amona wila kalondao
3: exactamente olondo sogoro onda munduni azio wila sogoro kala mutu abale vina nda munduni mwa azio wila sogoro ukalelo nona daene nino barela ngovi masuku mengi nuafanya kwi waba anedia majinga bagabudua misika pimisika
2: ataksista
3: awene kantukula kantukula mofanyele la mpule munloge la maganu ya abale oweda na murampani. Nona vajingani o wabisikleta kala mfuna amtukule mtu bari. Masiku mengi hiyo nwao nawe bana makatame yomenjene. Makatame ya bavi. Onofuna tukule mujanga. Mujanga yobo onolemela. O ikana matimati obe ikana
2: Tano repoji mkwani
3: ukala
2: tano.
3: Mkwani, ukala obe, ukala bambaya, ukala farinya majilo boyo lemela, mutoro lemela nuona mutoro li munduni na mutoro lusogoro iene kamfanye dhoza utukula mitoro simili bafia negumi podufanyo wa makakatamio
2: kia po mfanye la chivi
3: ya mfanye la wila kalamfuna atukule mutoro
2: atukule mutoro
3: kalamfuna amutukule mutu atukule amutukule mutu bae sababu wila egu mikinguliwa. Iyo nwao na tuenjene anotamaga bagadwa masipitale. Wila vede morobwe. Maji. Sababu ya mpadwa chivi. Mpadwa wila abe yaba anaenda na majinga, anaenda na nyota, aga fanyua ngovi. Awende kana manera uvibarela. Kana manera uvibarela. Elobu yoroma, enromo patua egumi. Nona, ogagwa mujanga kutuwa matimati. Kae makani menjene, majiga kutuwa egumi. Nona vu makatami menjene. Vina nwa kukumeza aku waba anaenda na nyota. Wako sama basaba watu kula atu. Awene anofuna wila amaguvi akane urela maguva.
2: Arangule vaguva.
3: Akane muranjulo. Maji iyo no kukumeza ni iyo asupaya mdila noa kukumeza otene. Wila ogafunaga wako sama basaba. Kalo mfuna watu kule omutu kule mutu, omutu kule mutu mwalabai. Vina mpadwe obule oli vamotani vali mpadu mili. O na media na namatu kuliwa. Vina nwa kukumeza wila abale vikuru wila barele misuralba. Mikuru sile dina abale awene zenezu guia anchembe la kapaseti di protesao. Nona vino barela misuro. Saba wila musoro elobo enkalanga vidru. Ega gwela mvego vovada eno pwesea. Ega vega pwesea kindo delea. Nuona iyo no kukumeza ni vengi vene wila nyu unko sa mabasaba. Mabasa kakodiwa in. Mabasa guverno uvane wila nyu mkosege mabasa. Mas mkosege mabasa na zelu vina mukane onone la mwila egu mikinguliwa.
2: Sadini jifuza, mwuse le mwina guwa, ondo wanian peno.
3: Nona musulumi nona ufuna uvani dabuno ni ufuna uvani makamaka akwe wabale anama gulia maronda amdila nona iyo nofanya mu makata miumenje ni kaya anama gulia vi maronda amdila in vina mpuno musidadi mpuno mchuabu nwaona engi afugule maloja awa maja anotukula vilo boda waisedhi nguli ya ni mulosha baada bata da
2: mudila
3: bashantera mudila baada bata da mudila dila edele parawala atu edemo nona anama magadila imagadile jewila mpu mwedege karo mpu mwedege aliba weda na manyalo. Nona nezugu ya iyo nofanya wila ekala upaseyo, ekao fasha derodaji. Paseyo jivi, jijile nona iyo nga mukubi. Enkala esere sere ya rampa.
2: Na rampa.
3: Mpule mudele wila mwedege abale anenda na nyedo bae. Nona iyo nofanya mu masuku mengi sitadiwe masapato. Obe vina anotadamu guo, anotadamu vilo bovingi dene, maronda menjene. Nona anuaka tamia abale amfuna wedamu na nyedo. Mpule mafuna mpule mafuna la wila aliba nyedo avire mu.
2: Avire mu, dabunu nuguliwa.
3: Dabunu nuguliwa.
2: Musika.
3: Maronda. Nona eji kiinfanyela. Iyo noko kumeza ninga asupaye amudila. Wila SS ndomoti ya. Kala mumfuna mugulie mudoe wa musika. Kala mumfuna mugulie muloja, mugulie jwenye muloja. Nona abale aina vego vogulia, avede vego apale vatomeliwe wila vamfuna maguliwe. Obe guo, obe vilo bovina. Nona iyo no kukumeza ni benji vene. Wila obare langovi, oviri amu magano ya.
2: Savuza kuloka vina kulia mudila na tome na tota ngovi murampani. Brangulia zibula
3: mudila. Tota ngovi murampani. Tota dhavi. Abale afuna ovira mpule munga iyo mukubini mpaseyo ni. Kando oviramu. Amfuna alupele mpule mumbira karo. Labonto iene kanato ontro duwanga na munduni obo duwanga nepadi inaguwa. Enda karo obo enda mota ono mugudula. Oga mugudula enkala ngovi.
2: Baito, damani tena mabasa karano dure na direto murampani na na Daniel Vuza wa aswa amurampani mabasa bogo wadili dimiwa bagada silva na edios lakinu maka nkapla mazumo tena ni utiani malajelo
1: Radio Transito.

0: wen gamu
1: we patwani kurna masukus
0: nikeni machi digenu
1: arki wone we patwa stuart sukuma nemruan tipo tukuraka kwenye masuku ton rab holo

0: Chino pabukira makamaka michini shan zero isasangiza ongo wa muntu sasangiza makamaka pire pinishita antu. Apu pakati pabechi ningane imu ningankesa ndieta na makamaka mga chita mpimo kwa ipi pinati pibwe zinduli basani imu ningankesa ipi pinati pibwe zinduli mpata ulu kagumanika na imu kale tani makamaka.
1: Chikulu maningi inapano kuimba zikali ndoto zanga. Ntao, tingolonga kuti zikali ndoto zanga, nkonga kuti ndibasanga, dabasene mbuna murungu. Ntao, pakufuna imba, nisanyerezera nyatwa zanga zinaini bano basi, da, nisanyerezera mbu nyatwa zinapovu, zinapopula sawa. Ntao, pakuimba bale, nisanyerezera kuti nyimbo ningana zezi zingaburuka, zinati zipezi antwa zinji maningi nzeru. Tirikulonga tangwe nyimbo eneye mbuzi ya malili na nyimbo inangu idaburuka ponto inovu inalonga kuti unamenyana na muna ngasi, unatikanizana na kazi angasi pachisa, ngakala kuti mamunano, nkazano, sambwache mbweneo. Pepi, pili kufuna kulanga kuna andu na mitima ya pazuru, tamangira kuchita chintu cha kuipa kuna mundu, mbakonda tentari kusaka kuziwa kutadadawa mbani. Entao. Ife tingaendera ninga pepe penebe vya makina pida buluke ya chinchino vya intelligence no sekiki iwe podi ilemba soki melodia isa kaya wene kwe kule ntao ife tisa uzari pia tubiene ntao kinga uzari pia tubiene ife tisa unanga kutipisa fika ninga mule munafunika kuna andu nde modachi mamuna nkulu
0: apu kali mkadungunya kuti ande mkapemba chipezo apu chinchino ndietane alipo na kukupezani utai musali pamukene ndietane makamaka
1: ndirongi kuti machinchino murungu akwanisa kufungula misuo mamuna nkulu kufungula misuo nguhonga kuti usako zambo ligaruiri mpangiwa kuti solameki muna nyimbo utai chati inayo panu dinyeru ishitiki ndokono mkatome imba nyimbo ku studio nzizi mbuso ambo ndiwe kantore hapo tisapemba kuna murungu kuti andwa mitima ningananewa anyanye kuapitiliza kwa bweresa o anyanye kuapitiliza kundinyerezera ninge pintu ninga bebi changu inibano ngabe frontera kulonga kuti wa ndisafuna andwa murumbala munubasa ndipeze ngabe ntao memo mkakala kuti munu kwa kutari por example wanangu wa salonga utuala miki mwa mutarara ngabe na tangwe yanji basa gumanika andu wanangu wa mutarara mba chitapoyo kuna ine mba ndibulusa nyimbo anangu wa sagumanika bera anangu nyamatanda anangu wa sabulika malawe anangu Afrika dusuli kwene ntao pepile pene pisa ndipasambo mpamvu kutuwa basa ikutani ilikufamba anangu wa sabukira tete ntao na pepile pisa kuza mbili anga inembo bonto ndisaona kutuwa andu alikundifuna ntao ngakala kuti panana ngombo basi anao ntimo kulonga kuti apeze basi ishikwanisi kwenda kusogoro ndisa pemba kulonga kuti yawene mbakwanisi kupita nchiverano na ini pano ntao ini ndikwanisi kuchita basa nyimbo ziripo nyimbo ngabe mala so chinafunika ndi apoyo nditepo mamuna nkulu
0: ando tra kucheta makani na ncheso shumista Pedro Lameke Bulkira kumuru mbala ndi ncheso wambiri ncheso wa kuimba nyimbo na mpango zaidi bulikira nkati mwa ino provinsi ya Zambezia ati Mr. Pedro Lameke mwalonga kuti chipezo chirikoneka ndi nsiku zino kodi pa chipezo chinapaswe mu makamaka musapaswa kubiri twera kwenda kaimba nyimbo basi ene otai musapaswa mbu inangu kanga chepe twera kupezeka nayo pa nyumba
1: ishi pepa tingatiti pirongi tinaila pisa so ifi chikulu maningi ningaifi ya sanzoma chinafunefi maningi nkulonga kuti nkutipeza mbiti enda kabulusa nyimbo ndao ngafuna mbo timiza mbo ikasabao pepe ujabi sadependeri mbo na kuona kwa achi mwenichiru achi por example mundo wa salonga utuwa solameki ini na tiki anga so tiki na ineshi nja kukwanisa kuti muende mu studio mkabulisi nyimbo hapo yu na kapondo na nitima kumpanga kutuwa nisafuna ya mulio ya sabao ngabe iya jita kukupeza usa jita kuenda mu studio mbo enda kabulisa nyimbo ndao mbo nyanya kusimbisira bono mbolonga utuwa munungu wa nyanya kumpeza kutuwela kutipanga paoneke mbo antu wanangu na miti mambo ya didi ninga wa mundu ninga nonoyu ntao aza kwa nise kupeza bondo basi para kutipaoneke pinangu pitswa pimbali pitswa tingonga pimbali pitswa ndi nyimbo zinangu za nuvu purgi ife mungativu ataparari si chinangu rai ndi dinyeru mponye dinyeru mapatrosinadori angaoneka ife panu tisaimba ndi modachi mamuna nkulu.
0: Malonga kuti chinchino mlukupaswa chipezo na andru ulikira mpimba za kusiana siana apo ndietani makamaka nsiku zinu nyimbo zanu mwatoma kuzengeza ndietani musazijira ambo tayo so musachita imba kwene andru mbavesera.
1: Tingalonga suntu wa negosyo ya nyimbo mwachinchino nyimbo nkabe negosyo. So ngondo inakaa na kantori nja kulonga kuti uimbe nyimbo ako ibatere. Antao, nyimbo ilinga baterimbo, panangu pasazone kambo nangu anajipu kando chache sa kuchemerambo.